Shalom Lodi, anak korbikan Lodi, anak mangangga, cecutenye, anak jimu Lodi, anak Shalom Lodi, rasa bercerai di masa ramu kau nak kena semula kincir wanggono, om, Shalom bahasa ni baby wah, anak mangangga, cinta mila, anak jimu Lodi mangangga.